0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
7: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.

Masih bareng Jihan teman-teman di Smada. Selamat pagi teman Pro2. Nemenin kalian semua dengan beberapa updatean ya, yang sepertinya sudah aku janjikan dari awal. Dan satu hal ini adalah salah satu yang cukup ditanyain sama teman-teman Pro2. Emang benar kayaknya Wes bakalan live konser di Indonesia gitu ya. Jadi ini tuh bukan rumor lagi teman-teman. Kalau misalnya kalian nanya apakah benar, jadi Kanye West sendiri resmi bakalan mampir ke Jakarta dalam rangkaian Ye Live Concert Tour 2026. Dan setelah bikin heboh internet beberapa waktu lalu, kini detail tiketnya udah terungkap gitu ya. Penjualannya dijadwalin dibuka di 29 Juli dengan harga mulai dari 1,9 juta sampai di 9,85 juta. Dari harga 1,9 juta sampai di angka 9,800-an sekian juta gitu. Itu juga sebelum pajak ya. Sementara buat yang ingin pengalaman lebih eksklusif lagi gitu ya, ada Royal Suite dan juga Skybox dengan pemesanan dilakukan secara khusus. Tapi yang paling rame dibahas justru bukan harga tiketnya guys, tapi banyak fans mulai berspekulasi soal kemungkinan hadirnya panggung Globe Raksasa. Di mana instalasi ikonik yang sering muncul di beberapa konsernya Kanye West gitu ya, di berbagai negara kalau misalnya kalian ngikutin, itu tuh ada Globe Raksasa dan kayaknya bakalan dibawa ke Indonesia katanya. Seating plan yang beredar juga memperlihatkan bentuk panggung yang mirip dengan konsep yang sama kayak di beberapa negara yang memakai Globe Raksasa itu juga. Jadi kalian berharap aja gitu ya, bakalan ada Globe Raksasa seperti yang udah diharap-harapkan dan juga jadi ikon gitu buat Kanye West. Tapi emang sebenarnya belum dikonfirmasi resmi soal visual panggungnya. Banyak penggemarnya udah mulai membayangkan seperti apa pengalaman konser ini. Jadi berharaplah sesuai dengan kepercayaan kalian. Dan Jakarta sendiri jadi salah satu kota dalam rangkaian tur dunianya setelah Madrid, Algarve, dan juga Almaty, New Orleans, dan juga Chicago. Jadi teman-teman Pro2, jangan sampai lupa catat tanggalnya di 24 Oktober 2026 di Jakarta.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Produ-

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.

Masih bareng Jihan di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang masih bakalan ngasih beberapa informasi gitu ya. Salah satunya dari platform resmi YouTube, di mana YouTube sendiri memperbarui aturan monetisasi nih buat teman-teman dengan program yaitu YouTube Partner Program atau YPP. Intinya YouTube masih memperbolehkan penggunaan AI, tapi bukan berarti semua konten AI otomatis bisa menghasilkan uang ya guys. Konten yang dibuat secara massal dengan template yang sama, video yang cuma mengulangi format berulang-ulang gitu ya, atau sekedar nyalin konten tanpa memberikan nilai tambahan, sekarang tuh resikonya kehilangan akses monetisasi. Jadi YouTube juga mulai lebih ketat terhadap konten yang dianggap tidak orisinil, termasuk video yang sengaja direkayasa demi memancing emosi penonton atau penggunaan karakter AI untuk membahas topik sensitif kayak kesehatan, hukum, dan juga keuangan. Kalau dipikir-pikir nih, langkah ini sebenarnya masuk akal gitu ya. Karena AI sebenarnya kan bisa jadi alat yang sangat membantu kreator mulai dari riset, editing, sampai ide konten. Tapi akhirnya yang dicari penonton tetap sesuatu yang unik, kreatif, terus juga yang punya sentuhan manusianya gitu. Bayangin aja kalau misalnya timeline isinya video AI dengan suara, format, dan isi yang hampir sama semua. Lama-lama kan kita bosen juga ya guys. Jadi pesan dari YouTube cukup jelas gitu ya. Jadi AI tuh sebenarnya boleh dipakai, tapi kreativitas dan juga orisinal tetap jadi nilai utama teman-teman Pro 2. Jadi buat kalian kalau misalnya nonton video di YouTube, lebih suka konten yang cepet pakai AI atau sebenarnya konten yang lebih terasa personal, punya ciri khas kreatornya sendiri, atau kalian ya udah yang aku suka aja gitu, mau AI mau enggak, ya kalau misalnya aku suka aku nonton. Kalau kalian gimana?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: makan gak gede-gede.
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu? This is 97.7 Pro 2 FM.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama saya, Mama Ella. Dalam acara Jamu, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
9: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Bro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 13 Lares Manado, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Semoga kamu yang di hari ini sedang mengembalikan energi seperti sedia kala setelah kemarin macet-macetan, padat-padatan di lalu lintas Jalan Raya Manado Minahasa. Mengingat kemarin tuh bisa dibilang jadi rush hour-nya orang-orang yang berkunjung ke Minahasa karena pengucapan syukur Thanksgiving ya teman Pro 2. Tapi yang nggak mau kita harus kembali ke rutinitas seperti biasanya dan menyadari kalau ini udah hari Senin lagi. Hari Senin terakhir di bulan Juli 2026. Pastinya di tengah-tengah aktivitas dan juga energi yang sedang kamu upayakan untuk bisa kembali pulih, kita juga bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Arya bakalan standby nemenin dengan informasi-informasi yang tentunya udah disiapin sama Mimin Pro 2. Jadi pastiin kamu dengan radio tercinta kamu, dengan aplikasi RRI digital yang sedang kamu gunakan juga, tetap stay tune terus sampai menjelang jam 3 sore. Kita seru-seruan di waktunya santai siang.

0: you got that.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

buat semua teman Pro 2 yang tahu aja kalau kita lagi seru-seruan di Pro 2 Hitlist yang tentunya bakal bikin kamu makin bersemangat di sepanjang hari Senin ini. So, kalau misalnya kamu juga pengen disemangatin sama tracks-tracks yang kamu suka, langsung aja merapat di 0851-9088-9797. Arya bakal pilihin di sesi kali ini 2 hit single Indonesia dan juga 2 hit single international untuk nemenin kamu di sesi terakhir sebelum kita seru-seruan di jam 11 sampai jam 12. Mengingat ini juga bisa dibilang waktu kita mepet banget ya Shay, jadi jangan sampai kamu sia-siain kesempatan yang udah diberikan dengan gabung sekarang juga. Spill nama kamu, lagi dengerin dari mana juga boleh banget, terus lagunya jangan sampai ketinggalan. Intinya lagu-lagu 2020 sampai 2026 atau lebih baik di tahun 2026 yang benar-benar fresh release, karena lagu-lagu yang kamu request di track di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan dipilih 20 lagu teratas yang paling banyak di request. Makanya jangan sampai lagu kesayangan kamu turun dari chart atau bahkan out of chart di minggu berjalan ini. Kita bakal bacain requestan-requestan yang udah masuk juga. Kita mau say thank you buat Koko yang katanya pengen dengerin lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali lagi dengerin Pro 2 FM di kemacetan Malalayang. Masih macet aja. Kayaknya juga yang lagi berpengucapan dari Tanah Wangkok kemarin ya. Waduh, kayaknya gak sampai-sampai di jam segini. Ya sudahlah, yang paling pasti kamu tetap berhati-hati aja di perjalanan. Stay fokus, semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat dan juga hatimu tenang setenang lautan. Terus lanjut lagi, kita mau singlong bareng sama singlenya Sheila on 7. Ada Iwan yang katanya pengen request lagu Sheila on 7, Memory Baik atau Sederhana, bebas dipilihin aja, yang penting Sheila on 7 ya Arya. Siap, jangan sampai kamu gonta-ganti channel aja biar kamu juga bisa singlong sama single favorit kamu. Terus 2 hits international yang bakalan Arya pilihin spesial buat Gita yang katanya pengen dengerin lagunya Ariana Grande yang Twilight Zone, dan ada yang request lagunya Tame Impala juga yang Dracula. Banyak banget ya di sesi kali ini. Kalau misalnya kamu juga pengen banget lagu-lagu favorit kamu dibuterin, ya langsung aja dikasih tahu. Once again, 0851 9088 9797.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Ria yang udah standby untuk bacain requestan-requestan kalian semua sembari ngasih yang update-update yang seger-seger di jam segini. Ini Kong Eis Kang, teman Pro 2 yang tentunya juga jadi salah satu pilihan atau mungkin kamu ya udah ngayal pengen sesuatu yang seger-seger aja lah di tengah-tengah panas teriknya kota Manado dan sekitarnya. Karena kayaknya saking panasnya cuaca di luar, kita tuh gak bisa ngeliatin awan gitu ya teman Pro 2. Yang tentunya ini bakal jadi reminder ke kalian semua betapa pentingnya kita ngejaga kesehatan dengan minum air putih yang cukup. Karena dengan kita meminum air putih yang cukup teman Pro 2, kita tahu sendiri manfaat dan juga khasiatnya. Kita juga bisa dapetin stamina, bisa konsentrasi juga, terus ditambah fokus yang kayaknya juga makin ekstra ketika kita meminum air putih yang cukup. Karena seiring berjalannya waktu, dehidrasi berulang atau bahkan kronis dapat memberi tekanan ekstra pada sistem kardiovaskular yang ternyata juga ini bisa membuat kita lebih sulit untuk mempertahankan tekanan darah yang sehat. Jadi sebaliknya, ketika kita tetap terhidrasi dengan baik dan cepat, ini juga dapat membantu untuk menjaga kadar tekanan darah tetap sehat karena hidrasi dapat membantu tubuh mempertahankan volume darah normal dan mendukung sirkulasi yang sehat. Tuh, dengerin teman Pro 2. Dengan kita minum air putih yang cukup, kita juga bisa dapetin

Caca dan juga Livi yang sedang menikmati Produ FM juga katanya di saat ini. Sip. Yang paling pasti tetap semangat aja ya teman Produ, karena abis 2001 kali kita bakalan singlong bareng sama Baro Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, special requestan dari Novi yang katanya lagi dengerin Produ FM dari kantor sambil mau salam-salam buat divisi sebelah yang kayak katanya lagi streaming Produ FM pakai aplikasi RRI Digital juga. Gila, totalitas banget. RRI Digital dipakai bukan buat seorang diri aja, tapi kayak benar-benar seruangan gitu ya. Ya sudah lah ya, yang penting kamu juga tetap bersemangat dengan segala sesuatu yang bakalan kamu maksimalkan di sepanjang hari ini. And last but not least, sebelum kita berpindah ke sesi berikutnya, Ari bacain requestan yang udah masuk juga. Mau say hi dulu, karena ucapan di saat ini kayaknya rada dikit panjang. Kita mau sapa ada Stani yang katanya lagi dengerin Produ FM dari Jalan Walanda Maramis Manado. Mau kasih salam untuk semua pendengar setia RRI Pro 2 Manado dimanapun berada, katanya teman Pro 2. Salam untuk kalian semua yang mau request lagunya Lady Gaga, dipilihin aja. Katanya kita punya dua hit single terupdate-nya dari Lady Gaga, ada Abracadabra sama Runway, kamu boleh pilih ya Stani. Dan mau kasih salam juga untuk Pai Tua, Beto dan teman-temannya, semangat ojol dan driver online. Semangat, semangat, semangat pejuang rupiah di ujung bulan Juli 2026, semoga cuan ya. Terlebih khusus Tani katanya mau kasih salam untuk teman-teman kerja di Sumber Mesin Manado. Di sana ada Indri, ada Flydi juga yang on air setia dengerin Pro 2 FM Manado. Semangat CSku. Hey, soal spare part mesin dorong 2 jago. Oh, boleh mau cari padong 2 ini teman Pro 2. Aduh. Yang lainnya juga yang katanya enggak bisa disebutin satu persatu, intinya tetap semangat aja guys. Bakuat Bapak Col. Untuk Arya juga yang lagi tugas Cetar Mantul, makasih banyak nih kak, so terima pesan, tetap semangat kakak, juga ditungguin lagunya. Alright, yang paling pasti kalau misalnya kamu juga masih pengen seru-seruan, ingat waktu kita terbatas, semakin kesini, semakin siang, semakin terbatas ya teman Produ. Melihat waktu ini udah pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian tengah, makanya jangan sampai ketinggalan. Yuk buruan request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: Kids Music.
1: Kids Music.
2: Video
3: guys, jangan gitulah.
2: Kan
3: belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Hours, it's Music Station.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado, dan kita singalong bareng sama Malik and the Essentials dengan Dadidu di Dada. Yang lagi nemenin teman produan di menit ke-40 pas dari pukul 11. Celah, udah mau jam makan siang aja. Baru selesain beberapa job desk, langsung mau istirahat lagi. Yang paling pasti jangan sampai kamu skip jam makan siang di hari ini gitu ya teman produan. Yang mungkin udah kamu bisa boleh mastiin pengen menyantap menu makan siang yang mana, atau mungkin kamu yang kayaknya mager banget untuk jalan-jalan keluar, yuk kamu juga boleh kerja sama dengan Mamang Ojol aja. Biar kamu juga bisa tetap terhindar dari terik panasnya matahari yang bacucu sampai ke tulang-tulang stokang. Tapi yang paling pasti, di tengah-tengah aktivitas kalian semua, Arya mengucapin terima kasih banyak karena masih banyak banget juga antrian di saat ini. Tapi kalau misalnya lagu kamu gak bisa kita puterin, ya wis, kamu juga bisa request gabung lagi di Pro 2 Headlist entar sore aja ya teman Pro 2, karena kayaknya banyak banget yang harus kita siapin. Karena ada di informasi-informasi juga yang bakal Arya spill spesial buat semua teman Pro 2, dan kita bakalan spill semuanya aja kali ya untuk requestan. Dan ini jadi sesi terakhir juga buat semua teman Pro 2 sebelum kamu istirahat menyantap menu makan siang kesukaan kamu. Kita mau sayai dulu nih teman Pro 2 buat beberapa requestan yang udah masuk juga di sepanjang edisi hari ini untuk waktunya santai siang. Kita mau sayai buat yang udah gabung di sini, ada Eci yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Selamat siang Pro 2 FM, selamat siang Arya, selamat siang buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin dari mana aja. Semoga semuanya tetap bersemangat. Izin request kalau boleh lagunya Bruno Mars aja yang Cha-Cha-Cha atau I Just Might. Salam-salam buat semua hooligans yang ada di kota Manado. Semoga semuanya bisa dapetin kesempatan untuk menyaksikan konsernya Bruno Mars The Romantics ya. Amin, amin, amin. Ya walaupun emang sampai dengan saat ini kita masih belum dapetin kabar ya, apakah Indonesia dan beberapa negara yang ada di Asia Tenggara bakal disambangi untuk konser bertajuk The Romantic. Nah, ini juga masih jadi tanda tanya. Semoga di akhir 2026 atau bahkan di awal 2027 kita bisa dapetin kabar bagus tentang Bruno Mars dan The Romantic Tour aja kali ya. Terus lanjut lagi, kita mau say thank you buat yang udah gabung di sini. Oke, tadi Eci ya teman berdua, di sini kita mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah gabung. Waduh, di sini username-nya ribet banget lagi, tapi kita mau coba bacain. Terima kasih buat Oke. Kita bacain Rainbow Cake aja kali ya teman berdua di sini. Katanya dia pengen request lagunya, oh tadi udah diputerin, jadi pengen digantiin aja sama single terbaru dari Shiva Magnolia aja kalau boleh. Terus mau salam-salam buat semua teman-teman yang ada di mana nih? Oke, yang sedang menikmati aktivitas di Kabupaten Minahasa. Wow, Minahasa gimana cuaca dan juga suasananya setelah sehari lepas dari kemacetan kepadatan manusia? Kayak ramai banget ya teman-teman berdua lewat di FB TikTok, semua orang pada nge-live juga. Dan wah, itu tuh jadi salah satu momen yang emang bisa dibilang, kalau orang Manado bilang kuat, satu tahun satu kali. Jadi sode pe oras. Cuma bisa nikmatin aja. Kalau enggak macet, enggak rame. Yuk, kita bacain juga requestan-requestan lainnya, dan tentunya mengucapin terima kasih banyak sekali lagi ke semua teman Pro 2 yang udah gabung mampir di Pro 2 Hitlist. Dan pastiin kamu jangan sampai gonta-ganti channel, karena Arya juga masih bakal balik lagi nyiapin semua yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2. Kita bincang-bincang seru dan menarik sampai jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di waktunya santai siang.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Produ FM teman terbaik kamu. Seperti biasa, sebelum kita lanjut lagi di sepanjang waktunya santai siang di menit ke-20 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Arya mau ngingetin buat semua teman Produ, biar kalian ke semua gak sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital di HP kamu. Dengan memanfaatkan teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan kita setiap hari, teman Produ, kalian juga tetap bisa dapetin semua yang seru-seru, yang update-update di RRI Digital. Kamu juga bisa streaming program 1, 2, 3 dan juga 4 di seluruh Indonesia. Karena sekarang kalian juga bisa menikmati semua tayangan seru dan menarik yang rilis di RRI Net dengan satu sentuhan aja. Karena sekarang RRI Net bisa nguni semua akses pakai aplikasi RRI Digital. Lengkap banget lah teman berdua. Ditambah kalian juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna dengan catatan login dulu sebelum kamu mengeksplorasi semua hal-hal seru dan menarik yang ada di dalam aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi teman berdua? Buruan deh langsung aja download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.
1: 24 hour hit music station. 1, 2, 3. I've been

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya sahabat kreatif. Tahun 1922, ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut Frappe, sedangkan di Inggris disebut Thick Shake.
0: Flash Info.

Kita lagi singalong bareng sama Lala Huta dengan status palsu yang kayaknya di jam segini kita nggak bakal ngebahasin soal yang palsu-palsu ya teman Prodo. Kita ngebahasinnya yang pasti-pasti aja. Kayak yang satu ini yang tentunya jadi kepastian buat kita semua yang sampai dengan saat ini kayaknya masih jadi trending topic di mana-mana deh. Karena kayak semua platform media sosial pasti ada namanya Ryan Gosling ya teman Prodo, setelah kesuksesan The Hail Mary Project dan diikutin dengan viralnya cover Lala Land yang katanya sempat diedit di tahun 2026 alias 10 tahun dirilis. Kayaknya ini juga jadi salah satu hal yang cukup bikin orang-orang tuh bertanya-tanya gitu ya teman Prodo. Apakah ini strategi marketing dari Marvel? Karena kita dapetin informasi langsung dari Marvel Studios yang menginformasikan si Ryan Gosling ini akan memintangi film Ghost Rider terbaru ya teman Prodo, produksi dari Marvel Studios juga. Jadi ini juga disampaikan sama pejabat eksekutif Marvel Studios Kevin Feige di ajang San Diego Comic Con yang menyampaikan kalau misalnya Ryan Gosling ini katanya bakal berperan sebagai Ghost Rider dalam film Mandiri. Beh, cakep banget teman berdua, karena film ini nantinya akan disutradarai sama the one and only Shawn Levy yang dijadwalkan tayang di bioskop katanya di tahun 2028. Jadi Levy ini tuh bukan nama yang asing sih sebenarnya untuk semua penggemar Marvel Studios, karena baru-baru ini dia juga menyutradarai dan memproduksi film blockbuster Deadpool and Wolverine, di mana dia juga berkolaborasi dengan Ryan Gosling yang sebelumnya membintangi Project Hail Mary yang dalam penggarapan film Star Wars Starfighter yang dijadwalkan pada tanggal 28 Mei 2027. Dan lagi di saat dia tampil bersama dengan Ryan Gosling, Kevin Feige di panggung Hall H dalam ajang San Diego Comic Con, dia juga udah nyebutin nih ternyata Gosling sebagai aktor yang luar biasa teman berdua. Ya bang, sih ini bukan proyek yang kecil, karena Gosling katanya akan menjadi aktor kedua yang memerankan Spirit of Vengeance dalam sebuah film setelah Nicolas Cage yang memerankan pengendara motor berapi-api itu gitu ya, dalam dua film tapi dengan bentuk kerjasama bersamaan dengan Sony Pictures. Bahkan Cage juga pertama kali memintangani film Ghost Rider yang diproduksi sama Sony itu kalau gak salah di 2007 ya kan, dan bisa dibilang memerankan seorang stuntman pengendara motor bernama Johnny Blaze. Jadi dalam komik dan juga film asal-usulnya, si Johnny ini tuh ngejual jiwanya kepada demon dalam upaya untuk menyembuhkan ayahnya dari sakit dan bla bla bla. Long story short, dia tuh stuck di titik itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu juga kayak udah dikit-dikit lupa dengan story lainnya, kayaknya harus maraton dulu kali ya teman Prodo, sebelum kamu siap untuk menikmati film terbaru yang bakal dibintangi sama aktor yang lebih fresh, yang lagi naik daun. Ya kan teman Prodo? Ya walaupun emang masih lumayan panjang. Sekali lagi, kalau misalnya kamu juga pengen setel alarm, kayaknya bakal keburu rusak tuh handphone ya teman Prodo, karena nanti di tanggalnya belum dipastiin sih teman Prodo, tapi tahunnya di tahun 2028.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Oh, duh. Tugas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
3: Ih, kenapa ngana?
2: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
3: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
2: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
3: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
2: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
3: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
2: Kasian cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tu cepat doya.
3: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
2: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
4: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: Hours Kids Music Station.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Produk FM.

Masih dari Jalan Radio nomor 1.3 Manado, masih seru-seruan bareng sama Arya tentunya di waktunya santai siang yang udah janji bakal ngasih semua yang seru-seru yang seger-seger buat semua teman berdua. Yang tadi juga kita udah seru-seruan dengan single-single hits yang udah nemenin teman berdua. Atau mungkin kamu yang justru sedang dilanda kegabutan, atau bahkan justru sebaliknya teman berdua lagi jor-joran sama kerjaan sampai-sampai juga enggak ada waktu untuk ngecekin semua yang kayaknya lagi seru-seru yang update-update di semua platform media sosial. FYI aja, semua informasi dari luar negeri, dari dalam negeri, dari berita olahraga, ekonomi, semuanya olahraga bisa kalian semua dapatkan di rri.co.id. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan semua berita-berita terkini teman berdua, karena semua berita yang ada di sana dijamin 100% anti hoax. Semuanya real, valid, berdasarkan fakta yang terjadi. Jadi jangan sampai lupa untuk share ke semua platform media sosial yang kamu punya juga, biar semua orang tahu kalau misalnya kamu dapetin informasi-informasi kece terbaru di rri.co.id. Salah satu ini kabar menarik teman berdua yang mungkin bikin kalian semua juga menantikan karya-karya terbaru dari Cat's Eye yang selalu ngasih gebrakan kepada kita semua nih teman berdua. Karena idol group Besutan Hype dan juga Given Records ini dikabarkan menggandeng beberapa musisi seperti Ed Sheeran dan juga Demi Moore untuk ngerilis lagu berjudul Animal. Bahkan kalau kita ngeliatin dari platform dan juga media Korea Selatan, mereka juga ngerilis gitu ya teman berdua untuk informasi soal Cat's Eye yang katanya bakal ngerilis single Animal yang dikabarkan sebagai lagu pop bertempo cepat mengusung ritme kuat juga sentuhan musik elektronik yang benar-benar ngasih energi yang bisa dibilang tuh ngajakin kita semua untuk tetap berenergi banget gitu ya teman berdua. Lagunya memang benar-benar se-energik itu. Tapi nih, jadi salah satu hal yang cukup diperbincangkan juga sama semua penggemar, di mana musisi Ed Sheeran juga ikut untuk menulis single terbaru Cat's Eye yang berjudul Animal ini, di mana bersama dengan anggota Snow Patrol sekaligus untuk produser Johnny McDade, Blake Shelton juga mereka turut ambil bagian sebagai penulis lagu gitu ya. Bahkan untuk video musiknya sendiri ini juga disutradarai sama Cody Critchlow yang sebelumnya juga menggarap video musik Cat's Eye berjudul Touch dan juga Gnarly yang setelah dengan beberapa single hitsnya masih ada dalam kolaborasi yang sama gitu ya, bahkan bersamaan dengan Cat's Eye juga dengan Le Sserafim dan juga Eilid untuk video klip Iconic by Mistake. Jadi dalam video klip untuk lagu Animal ini si Demi Moore juga muncul menjelang akhir video yang berpindah antar lagu kantor dan juga ruang pertunjukan dengan pencahayaan merah, dan video tersebut juga menggambarkan ketegangan antara pengendalian diri dan juga dorongan naluri gitu ya. Jadi kayak lewat single yang dirilisin tuh ngajakin semua pendengarnya untuk benar-benar sebertenaga, berenergi itu dimanapun dan juga apapun yang bakalan dilakukan gitu ya teman berdua. Yang just in case ngasih motivasi juga buat teman berdua yang kayaknya di jam segini lagi suntuk-suntuknya sama kegiatan yang gak kelar-kelar sama aktivitas yang benar-benar nguras energi banget gitu ya. Jadi biar kamu makin bersemangat, yuk langsung aja kita bakal ngajakin teman berdua untuk sing along bareng sama Cat's Eye, This is Animal.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku.
1: Gak ada yang benar-benar semenyusahkan itu ya teman berdua. Terlebih khusus kalau misalnya kamu generasi Z yang kayaknya juga sedang diperhadapkan dengan segala cobaan, segala hal-hal yang bisa dibilang gebrakan-gebrakan di setiap harinya dalam dunia pekerjaan. Karena tidak menutup kemungkinan banyak banget yang dihadapi sama generasi Z di tahun 2026 ini gitu ya. Mulai dari gonjang-ganjing dunia pekerjaan, adanya informasi-informasi soal PHK dengan skala yang gede juga, itu tuh jadi hal yang nge-trigger gitu ya. Terlebih khusus untuk kalian semua yang sepertinya juga sedang dibikin bertanya-tanya dengan beberapa kebijakan yang ada dan lain sebagainya. Tapi percaya deh ya teman berdua, kalau misalnya kamu juga sedang ada dalam fase-fase burnout, fase-fase kejenuhan dalam bekerja, ya nikmati aja ya teman berdua. Jangan sampai kamu cabut, karena kayak in this economy, pekerjaan tuh jadi hal yang dibutuhkan sama semua orang gitu ya teman berdua. Apalagi kalau misalnya kamu yang sebenarnya juga pengen banget untuk dapetin attention atau justru hal-hal yang ada di sekitar kamu yang bisa jadi motivasi kamu untuk bekerja. Tapi untuk generasi Z ini juga jadi hal yang kayaknya bikin kita bertanya-tanya sambil ngasih space untuk orang-orang lain aja kali ya. Karena lagi rame di media sosial nih ya teman berdua, banyak banget generasi Z yang katanya sih bisa dibilang bukan menolak kesuksesan sih ya teman berdua, tapi kalau misalnya ngomongin soal jenjang karir nggak lagi didefinisikan sama promosi jabatan, karena alih-alih ngejar posisi manajerial, banyak banget pekerja muda yang kini katanya lebih memilih untuk ngejaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi alias work-life balance. Jadi ini tren yang menjadi tantangan baru bagi beberapa orang yang mungkin lagi struggling banget sama posisi ini gitu ya, yang tentunya juga sedang ada dalam persiapan untuk menjadi pemimpin masa depan, karena kayak semakin sedikit karyawan muda yang tertarik untuk menduduki sebuah posisi manajemen, ya bisa dibilang ini juga jadi hal yang semakin susah gitu ya, dan mau gak boleh dipaksa juga gitu. Bahkan mereka juga beberapa CEO-CEO pada bidangnya juga sempat ngasih statement soal dunia pekerjaan yang sekarang didominasi sama generasi Z, yang sekarang juga sekitar 6% generasi Z di dunia hanya bercita-cita menjadi manajer senior atau bahkan bos. Bayangin teman berdua, 6% aja. Jadi dikasih tahu kalau misalnya keengganan generasi Z untuk jadi manajer utama ini tuh dipicu sama besarnya tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Ya iyalah ya. Karena dalam beberapa tahun terakhir katanya jumlah karyawan yang ada di sebuah perusahaan satu manajer meningkat cukup signifikan lah teman berdua. Jadi kalau sebelumnya rata-rata seorang manajer membawahi sekitar 6 orang, kini jumlahnya meningkat menjadi 12 orang. Dan kondisi tersebut membuat tekanan terhadap manajer emang semakin besar gitu. Tapi di satu sisi, mereka juga harus memenuhi target bisnis yang ditetapkan sama direksi, jajaran eksekutif, dan lain sebagainya. Dan juga di sisi lain, mereka juga dituntut untuk membimbing, memotivasi, serta ngejaga kesejahteraan tim yang ukurannya semakin hari semakin besar gitu. Bahkan dia juga sempat ngasih tahu seorang manajer bukan hanya bertanggung jawab kepada atasan, tapi juga harus terus ngedukung tim semakin besar dan juga kompleks. Apakah kamu setuju teman berdua, atau mungkin kamu yang justru sedang dibikin galau di penghujung bulan Juli 2026 masih bertanya-tanya apakah menerima tawaran promosi atau tidak? Kalau aku, gaskan aja gak sih teman berdua, karena kayak kesempatan kan gak datang dua kali.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
2: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.

0: And I'll write your name.
1: Alright, itu dia, kita lagi singalong bareng sama Taylor Swift with Blank Space. Lagu yang rilis 2014. Gila ya, lagu ini tuh benar-benar terdengar fresh banget. Bahkan kalau misalnya dibawain sekarang juga sama Taylor Swift, kita tuh kayak masih kerasa lagi dengerin single terbarunya dia gitu. Tapi ya sudah lah ya teman berdua, kayaknya juga ini jadi salah satu hal yang bikin kita mikir dua kali. Kalau misalnya kamu pengen Taylor Swift untuk semakin aktif di industri hiburan, ya kita doain sama sama aja ya, karena baru-baru ini kita dapetin kabar nih teman berdua dari Taylor Swift yang katanya juga mengkonfirmasi untuk mengambil sebuah rencana untuk rehat sejenak dari industri hiburan, dari aktivitas panggung ke panggung katanya teman berdua. Dan ini juga jadi salah satu hal yang mungkin sempat dibikin bertanya-tanya juga sama semua Swifties yang ada di seluruh dunia, karena ketika dia juga udah beres dengan segala urusan pernikahan dia bersama dengan bapak suaminya sendiri. Ya kan teman berdua, banyak banget pertimbangan-pertimbangan, termasuk salah satunya hal ini yang tentunya juga dengan tanggung jawab baru dia harus mengambil beberapa langkah khusus untuk membuat sebuah keputusan yang sekarang juga tidak hanya serta merta bersama dengan agensi dan juga label yang menaungi nama Taylor Swift, tetapi juga harus dikompromisasikan bersama dengan suaminya juga. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu hal yang masih ada peluang juga ya teman berdua. Kalau misalnya si Taylor Swift ini juga mengumumkan akan rehat sejenak dari aktivitas panggungnya, kita nggak tahu di dapur rekaman bakalan kayak gimana. Apakah masih bakalan jalan dengan album, dengan single-single yang bakalan rilis di sepanjang tahun 2026 dan seterusnya. Kita doain sama-sama aja ya teman berdua. Semoga apapun yang jadi keputusannya nanti, ya semoga dia juga ngelakuin hal yang dia suka, yang bikin dia happy gitu ya. Ya paling tidak semua lagu-lagu Taylor Swift bisa kalian semua request di Pro 2 Hitlist juga kok teman berdua. Makanya jangan sampai ketinggalan untuk terus request-request lagu-lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist dan juga semua segmentasi request yang ada di Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu, termasuk lagu yang satu ini yang bakal ngasih semangat juga ke semua teman Pro 2 karena mereka lagi on fire banget manggung di seluruh Indonesia Raya. Langsung aja, this is I Love You But You Love You Lebih Love Me, special buat semua teman Pro 2. Let's give it up for NPD.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di waktunya santai siang dan masih barengan sama Arya. Kita udah siapin informasi-informasi dari dunia olahraga spesial buat semua teman Pro 2 sampai menjelang jam 3 sore. Melihat jam yang udah menunjukkan menit ke-13 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Makin kesini makin semangat dong teman Pro 2. Harus banget ya teman Pro 2. Walaupun ya mau gak mau kita ada pada depan sama deadline kerjaan menuju ke penghujung bulan. Yang tentunya juga bikin kalian semua gedebak-gedebuk atau bahkan justru yang bakal lembur juga sampai di tanggal 31 Juli nanti. Ya paling tidak kamu juga harus menjaga imunisi biar tidak ngedrop tiba-tiba, atau mungkin justru kamu yang pengen banget memenuhi kebeeman di akhir bulan, disesuaikan aja sama Bapak Ibu Bos ya, dengan keinginan-keinginan untuk menyelesaikan segala tugas kerjaan yang tentunya juga semenumpuk itu teman berdua, banyak banget yang harus kita siapin, tapi kita juga harus banget ikutin informasi-informasi ter up to date. Ya mana kita juga udah dalam MSC 2026 ya teman berdua, karena turnamen Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup alias MSC 2026 di Esports World Cup mulai memasuki persaingan di fase grup. Jadi sejumlah pertandingan yang udah digelar juga, termasuk kemenangan 2 wakil Indonesia, ada tim Vitality dan juga Onyx. Bahkan MSC 2026 ini FYI aja nih, jadi bagian dari rangkaian Esports World Cup 2026 yang berlangsung di Paris, dan turnamen ini juga berlangsung dari tanggal 1 Juli sampai dengan 1 Agustus mendatang. So, sebanyak 24 tim mengikuti MSC 2026 dengan memperebutkan hadiah $3 juta, yang mana juga sebanyak 15 tim udah langsung lolos ke babak grup, sedangkan 9 tim lainnya memulai perjuangan dari wild card. Bahkan Indonesia sendiri yang diwakili sama tim Vitality dan juga Onyx pada ajang tersebut, kedua-duanya bersaing menghadapi wakil dari berbagai negara untuk memperebutkan gelar juara. Well, dan pertandingan yang cukup sengit juga, sampai-sampai juga babak grup yang diikuti sama 16 tim terbagi dalam 2 grup juga, yang mana seluruh pertandingan menggunakan format best of 3 dengan sistem eliminasi ganda. Jadi ini 4 tim terbaik dari masing-masing grup katanya juga berhak melaju ke fase gugur. Ya emang sih babak perempat final sampai dengan semifinal pakai format best of 5, sedangkan untuk grand final pakai best of 7 aja gitu ya teman Pro 2. Yang bisa dipastikan juga di hari kemarin, jadwal di 26 Juli 2026, yang udah ada dalam tahap semifinal lower bracket ini juga udah dilangsungkan ya teman Pro 2 di Paris ya, masih di Paris, di pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, ada tim Spirit dan juga Guangzhou Gaming. Terus udah gitu juga Pro Esports versus NTD7 dan Onyx versus Selangor Giants dan tim Falcons PH versus tim Falcons, yang tentunya juga udah diikuti bareng-bareng dan hasilnya juga udah diperoleh teman Perdu. And big congratulations untuk tim asal Indonesia yang mana 4 tim yang telah memastikan lolos ke fase gugur, yaitu ada tim Vitality, ada tim Famos, Yangon Galacticos, ada Aurora Gaming juga. Bahkan untuk babak perempat final ini dijadwalkan berlangsung Rabu 29 Juli 2026 dan Kamis 30 Juli 2026. Gimana, makin excited teman Perdu dengan 2 tim Indonesia yang masih stay di angka tertinggi? Kita doain semoga juga bisa melaju sampai ke final, bahkan sampai jadi pemenang ya teman Pro 2.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Juli udah hampir habis, teman Pro 2. Kayaknya kita bakal kangen ya sama bulan Juli 2026, karena kita tahu sendiri kayaknya momen ini tidak bakal terulang lagi dan kita bakal jumpa di Piala Dunia 2030. Gila, 4 tahun lagi teman Pro 2 kita harus nunggu. Karena kayaknya euforia tuh masih kerasa bahkan sampai dengan saat ini ya, karena banyak banget orang yang masih suka posting-posting soal kemenangan Spanyol, yang masih ngeceng-cengin soal kekalahan Argentina juga gitu ya. Ya walaupun emang dapat posisi kedua tuh jadi salah satu hal yang patut kita apresiasi juga gak sih? Bahkan ini juga jadi salah satu informasi yang sampai sekarang masih banyak banget orang yang ngikutin untuk segmentasi Pesta Bola Dunia 2026 yang dihadirkan di rri.co.id spesial buat semua teman Pro 2. Dan lagi-lagi kabar ini kita dapatkan dari mega bintang Argentina Lionel Messi yang kembali mencuri perhatian publik. Kenapa? Karena setelah menunjukkan jiwa kepemimpinannya di luar lapangan, Kapten Timnas Argentina ini tuh memberikan hadiah eksklusif kepada seluruh rekan timnya usai berakhirnya Piala Dunia 2026. Bapak ketua nih, teman Pro 2. Karena hadiah dari Messi ini nih terungkap melalui unggahan Instagram dan juga TikTok milik Kelsey Rose Bowers, pasangan bek anyar Tottenham Hotspur, Marcos Senesi, yang dalam video yang diunggah di sana tuh teman Pro 2, si Bowers ini tuh memperlihatkan ada bingkisan khusus yang dibawa Senesi setelah pulang dari pemusatan latihan Timnas Argentina. Jadi sesuai dengan yang terlihat di postingan, jadi tas berwarna coklat itu dihiasi sama logo Asosiasi Sepak Bola Argentina, dan ada gambar trofi Piala Dunia juga serta nama Marcos Senesi, yang di dalamnya juga terdapat satu set perlengkapan minum made yang dibuat secara personal untuk masing-masing pemain gitu teman Pro 2. Dan isi hadiah tersebut berupa ada thermos Stanley juga, dan dengan warna emas dengan logo merek pribadi Lionel Messi. Dan selain itu juga terdapat ada cangkir mate, ada sedotan logam, dan paket lengkap lah ya teman Pro 2, yang kayaknya kalau kita nguraikannya satu per satu tuh bener-bener bakal menguras waktu banget. Jadi ya sudah lah ya teman Pro 2, intinya pemberian hadiah tersebut dilakukan setelah Argentina mempertahankan posisi dan juga menempatkan piala dan juga posisi kedua ya teman Pro 2, mendapatkan posisi kedua dalam final Piala Dunia 2026. Jadi mereka juga harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 setelah perpanjangan waktu, karena kalau kita throwback lagi di final matchnya tuh benar-benar sedramatis itu, gila 100 menit lebih gak ada pergerakan apa-apa. Kayak semua orang tuh dibikin tegang setegang itu gitu ya teman Pro 2. Bahkan banyak banget orang yang sempat mengeluarkan keluh kesahnya, gila final Piala Dunia 2026 gini amat 100 menit gak ngapa-ngapain katanya. Tapi ya sudah lah ya teman Pro 2, intinya Tottenham juga memberikan kontrak berdurasi 4 season kepada Senesi setelah ia juga diproyeksikan bakal menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Roberto De Zerbi menghadapi kompetisi Liga Inggris di season 2026 dan 2027. Meanwhile, untuk masa depan Lionel Messi juga bersamaan dengan Timnas Argentina masih jadi tanda tanya. Apakah peraih 8 Ballon d'Or tersebut tetap tampil dalam beberapa catatan gol juga yang udah dia lakukan dalam Piala Dunia 2026. Ya walaupun emang belum ada pernyataan resmi mengenai apakah Messi akan melanjutkan karir internasionalnya atau memilih untuk pensiun. Tapi aksi yang memberikan hadiah kepada seluruh tim seskuadnya ini jadi salah satu hal yang bikin orang-orang justru bertanya-tanya, apakah ini jadi tanda kasih dan dia bakalan cabut nih teman Pro 2. Ya kita tungguin aja pernyataan resminya ya, karena kita juga masih suka melihat-lihat kembali momen-momen gol yang diberikan sama semua atlet-atlet dan juga para-para bintang di lapangan hijau. Dan yang paling pasti kita juga bakalan kangen banget sama Piala Dunia 2026 yang tentunya bakal bikin kita semua juga gak bakalan bosen untuk dengerin single yang satu ini untuk bikin kalian juga tetap bersemangat di tengah-tengah pekerjaan perjalanan yang sedang dilangsungkan. So langsung aja kita singgalang bareng sama Shakira dan juga Burna Boy, This Is Die Die.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

FM teman terbaik kamu. Lagi seru-serunya singalong bareng sama Fana Merah Jambu dari 420 yang secara di jam segini kita ngeliatinnya cukup hektik ya teman berdua. Ada yang masih jor-joran sama kerjaan, ada yang masih menikmati perjalanan. Yang mau dibilang macet sih enggak ya teman berdua. Intinya padat lancar di seantero wilayah Sulawesi Utara termasuk Kota Manado dan sekitarnya. Yang paling pasti kita mau ngucapin terima kasih juga Aries secara khusus buat semua teman berdua yang sudah seru-seruan di sepanjang waktunya santai siang, karena antar lagi udah mau jam 3 sore. Kayaknya waktunya santai siang pamit undur diri dulu ya teman berdua. Dan tetap semangat untuk kalian semua yang masih harus jor-joran dengan segala kehektikan di hari Senin ini. Semoga semuanya juga bisa berjalan dengan lancar, bisa selesai tepat waktu. Ya kalaupun kamu emang harus lembur di hari ini, ya udah tetap semangat, jaga kesehatan teman berdua, persiapkan segala alat tempurnya. Semoga semuanya juga bisa tetap sehat walafiat sampai dengan kerjaan-kerjaan kalian semua benar-benar selesai di penghujung bulan Juli 2026. Dan selamat ngelanjutin aktivitas teman berdua, abis ini bakalan ada Jody yang nemenin teman berdua di waktunya sore ceria sampai jam 7 malam nanti. So kita ketemu lagi nanti. So once again, selamat ngelanjutin aktivitas and bye-bye.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Yang baru di Pro 2 FM.
5: That's right.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: This is 97.7 Produ-

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's Music Trap Day.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: It's music.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca hari ini.
4: Ya, info perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin, edisi Senin 27 Juli 2026, untuk malam nanti nih ya, 82 untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Manado, Bitung, Tomohon, dan Kota Mobagu, malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya, bersyukur. Lalu selanjutnya, untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan, juga Tenggara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Dan next untuk Kabupaten Bolmong yang malam nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Dan begitu juga untuk Bolmong Utara, Selatan, dan juga Timur yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Dan terakhir nih, untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang malam nanti juga tentunya diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Oke, jadi itu dia teman-teman berdua info perakhiran cuaca kita untuk hari ini malam nanti ya, edisi Senin 27 Juli 2026 wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata akan terjadi cerah berawan semua nih ya, tumben loh. Semuanya cerah berawan, syukur deh ya. Semoga tidak hujan sampai besok. Nanti saja hujannya ya. Oke teman Pro 2, dan next lagi ini masih akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan lupa-lupa, saya tunggu sedang baik kalau bukan di Nezama Pusupun Pro 2, mana tuh teman terbaik kamu. Oh ya teman Pro 2, nanti pada pukul 17.55 kita akan break terlebih dahulu untuk azan maghrib. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Dimana kalau bukan di Nezama Pusupun Pro 2, mana tuh teman terbaik kamu, stay tune.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hours Kids Music Station.
6: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Ya, dan sahabat-sahabat Pro FM Manado, teman terbaik kamu begini with me jadi di Melirro bukan di sore ceria pada sore hari ini. Dan ya teman Pro 2, aku info ini kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi Rere Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website Rere di www.rere.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rere.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses di dalam satu platform rere.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang Neza Pemuza Pemperoleh Pemado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudahan mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau. Oke teman Pro 2, karena sudah pukul 7 artinya aku izin pamit dulu ya. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi besok di Santai Siang pada siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini RRI Pro 2 akan tetap menemani kamu semua sampai pukul 12 malam nanti. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan di Indonesia, kamu bisa berpura-pura Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Jul, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria teman Pro 2. Dan sekarang nih udah jam-jamnya orang pulang ya.
0: Betul.
1: Maksudnya yang kerja udah pulang ke rumah,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Lagi jam padat sebenarnya ya.
1: Kalau yang sekolah sih udah dari tadi ya. Kalau yang kuliah kan masih pada libur.
0: Iya,
1: enak
0: lagi. Iya. Kampus gue termasuk yang biasanya liburnya beda tuh.
1: Hah?
0: Iya.
1: Oh,
0: ada beberapa kampus yang liburnya barengan semua, ada yang kayak beda, kayak orang-orang libur gue ujian.
1: Iya, iya. Karena orang-orang kampus lo kan jauh banget ya, mau ke kampus aja harus pakai UFO kan. Kan iklannya dulu tuh zaman gue kecil, kampusnya Fajar tuh iklannya pakai UFO.
0: Sampai sekarang kayak masih
1: terkenal.
0: Gue nggak tahu kenapa tuh dulu pemikiran mereka bikin pakai UFO tuh kayak apa gitu kan.
1: Iya, mungkin karena bisa menembus batas dari waktu kali ya, anak-anak
0: biar
1: kampus
0: viral
1: lo
0: aja kali ya.
1: Iya,
0: ya, kan dulu kan ada yang pakai Obama.
1: Oh iya, ada.
0: Apa sih Obama-Obamaan ya?
1: Obama kuliah di sini aja gitu.
0: Ini gila banget sih.
2: Permisi Kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita dengerin dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Audi. Ya teman-teman pro, hari ini kita akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini. Yang pertama dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Melalui jalur arteri dari Semanggi yang akan menuju Cawang, kondisi arus lalu lintas dalam situasi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan aktivitas jam pulang perkantoran dan juga harap antisipasi banyaknya keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran. Begitupun dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan padat. Dan dari tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju Semanggi, arus lalu lintas dalam situasi ramai lancar, dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai padat. Harap para pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke titik pantau JPO Senayan Barat. Dari Gatot Subroto yang akan menuju Slipi, arus lalu lintas dalam kondisi ramai padat dengan dominasi kendaraan pribadi baik roda 4 dan juga roda 2. Dan dari Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga dalam situasi yang sama. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis tol.
0: Terima kasih Brigadir Audi atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih

siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Itunya doang.
1: Enggak hafal gue lagunya, tapi nadanya tuh enak dinyanyiin lagu ini. Cuman gue enggak hafal liriknya, gimana dong?
0: Eh, kita kan kemarin sempat ngomongin yang itu tuh, yang content creator pakai baju boneka-boneka ada bola-bola yang rame banget lah
1: pokoknya. Oh, ini apa namanya?
0: Apa sih gayanya?
1: Gayanya
0: tuh?
1: Gaya
0: dari Jepang ya?
1: Iya, lupa gue namanya apa. Pokoknya colorful banget, rame banget.
0: Iya, betul. Dan ini yang lagi rame juga ada lagi tuh yang sejenisnya. Cuma ini kayaknya lebih, warnanya lebih, apa ya, lebih girly aja.
1: Dia
0: gitu
1: satu,
0: kan.
1: Satu tone warna, betul. Dia warnanya tuh kayak pink ungu pastel gitu.
0: Betul, pil jadinya pink tua, pink muda gitu-gitu.
1: Satu tone jadinya semuanya.
0: Betul, ini Anak ITB membuat karya namanya Croquette.
1: Oh iya, Croquette
0: bener ya.
1: Nama stylenya Croquette.
0: Dengan ratusan plushies. Iya gak bacanya?
1: Apa tuh?
0: Ya itu kayaknya si
1: boneka-boneka
0: rajutnya itu loh. Jadi kayak karyanya dia gitu. Terus dibikin lah buat suatu kostum yang dia pakai. Itu namanya adalah Kairana Zakira.
1: Ini yang katanya buat tugas akhir bukan sih?
0: Iya, dia mahasiswa kria ITB.
1: Oh iya. Nah, kalau si ini emang buat tugas akhir kan? Maksudnya emang dia jurusannya kria gitu. Jurusannya tuh bikin sesuatu
0: bukan
1: gitu.
0: Bukan hari-hari dipakai ya.
1: Nah, kalau yang content creator itu memang sehari-hari dipakai, dia naik KRL begitu.
0: Iya, yang berhubungan ya.
1: Jadinya itu jadi pusat perhatian banget kan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya, maksud gue kayaknya sekarang tuh orang udah bisa berani mengekspresikan gayanya gitu kan.
1: Kayaknya kan tadi lu sempat bilang orang tuh sekarang warnanya udah nggak se-colorful itu kan, agak berubah jadi hitam putih, beige, pastel gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga sekarang nih pelan-pelan trennya udah mulai balik ke era-era 2000-an awal yang mana orang udah pada centil-centil era lagi.
0: Betul, kayak semenjak Naikila, Tensi
1: dan kawan-kawan hipdutnya itu.
0: Indahkus.
1: Ya.
0: Sekarang orang udah pakai warna rambut hijau berani.
1: Iya lagi.
0: Merah, terang, neon segala macam tuh berani. Apalagi kalau lu ke Blok M udah kayak segala macam bentuk juga ada.
1: Bener.
0: Tuh.
1: Bener. Gue jadi inget dulu awal-awal gue pakai kerudung. Itu gue masih yang kayak jilbabnya warna pink, kuning, hijau, garis-garis biru, motif tengkorak lah, apalah, pokoknya se-ekstrim itu, se-colorful itu. Tapi makin kesini kan udah mulai tuh yang coklat hitam, ya kan, abu-abu, navy. Sekarang udah hitam aja, gak mau warna-warna lain lagi.
0: Iya kan karena umur ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeay, Marion Jola.
0: Dengan aduh. Udah saatnya pamit nih.
1: Iya, udah hampir jam 7 ya teman Pro 2. Waktunya dia sama Fajar harus cabut. Dan abis ini spesial banget, ada Oza yang siaran.
0: Betul, di Music Live Chat. Bener gak? Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Abis itu lanjut jaga malam.
0: Betul sekali. Ketemu lagi sama kita besok di jam 3 sore sampai jam 7 malam.
1: Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, film terbaru Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland mencuri perhatian bahkan sebelum tayang. Laporan terbaru menyebutkan penjualan tiket pralilis di India telah menebus 25 crore yang menandakan antusiasme penggemar yang sangat tinggi dan diproyeksikan menjadi salah satu pembukaan box office terbesar tahun ini. Info Pro 2. Berita selanjutnya, dalam wawancara di San Diego Comic Con 2026, Robert Downey Jr. mengungkapkan kegembiraannya bisa bekerja sama dengan para pemeran asli X-Men di film Avengers Doomsday. Ia menyebut kehadiran aktor-aktor legendaris seperti Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, dan juga Rebecca Romijn ini menghadirkan energi luar biasa di lokasi syuting. Info selanjutnya, untuk para sobat fans dari NCTzen alias NCT127 ini resmi mengumumkan comeback lewat album studio ke-7 bertajuk Blingy yang dijadwalkan rilis pada Agustus 2026. Album ini akan berisi 9 lagu dan menjadi penanda perjalanan 10 tahun NCT127 sebelum memulai tur dunia terbaru mereka. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026 Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro? Dimensi Hardy. Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali. Bro.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang. Ya kan? Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Ya, kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panget sih di film
0: tapi tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B, B.
0: Iya kan? Gimana B. sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana okay. terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu lu masih ingetnya Ramayana
0: ini. Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
2: Oh, abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah nggak kerasa dong, lu udah bersepuluh tahun
1: sih.
0: Bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aero dulu. Tahu nggak band?
0: Tahu Aero motor Yamaha kan? Aero.
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Okay.
1: Bikin band yuk. Dulu selama ngeband enggak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah, sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Oke.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya.
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya. Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Okay. Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album, okay. sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindset-nya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo nemu siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah iya.
2: Bukan kanan kanan banget ya.
1: Dulu kanan banget.
0: Ferry kan? Irwandi kali ya.
1: Iya sih. Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, Anjay. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada, Dimensi RD bikin lagu, Judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single udah, pertama ya?
1: Oh iya. Lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
0: loh,
1: malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: nggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi Perahu Kertas. Manjay, okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya, band baru gue nih kiri.
2: Ini aku judulnya.
1: Ini aku. Okay. Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan Maudi Ayunda ya.
0: Band
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah. Susah dicari. Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa nama kan perahu kertas, perahu beton misalkan ya,
1: lebih baru
0: kuat kerja. Iya
1: akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin nggak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian
0: biar nggak sama
1: bahasa bisnisnya
2: SEO-nya.
1: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar nggak sama. Ya udah jadi perahu kertas. Okay. Terus rilis ini aku udah jadi perahu kertas, kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah okay. Itu berarti ada artinya nggak sih perahu kertas
1: nih, Dimensi RD jago banget.
0: Coba nih
2: setelah jadi kita nggak mikir artinya nih, penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching perahu itu tetap perahu juga, bahasa
1: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga perahu juga.
1: Iya, ternyata sama.
2: Sama aja berarti artinya
0: perahu. Oke. Okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke. Okay. Dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati aja.
0: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu yang gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis ini aku, rilis Merah Membiru
0: itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam, juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Branding. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
0: ya, udah aman.
1: Gitu ya. Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting Egi. Story. Bukan Egi Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah kayak wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gua baca dong.
0: Egi ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting tuh aja band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul, kita baru sadar. Kita berdok motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang
1: kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ berdok motivasi.
0: Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men.
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Ya, kan?
0: Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa gua, Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya sih. Tapi teman Prodo, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi, iya gak?
1: Iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow, apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ganti ke gua.
0: Ini sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget ya.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: sendiri. Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya.
1: Setia gonta-ganti ada ya. Baru.
0: Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy? Gimana
3: Joy? Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kaya raya,
0: udah. Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya, dia kliennya.
0: Oke.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata
1: gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena dong. Lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: right.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki Cinta sudah membantu ya.
0: Itu jadi, maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih, itu.
1: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
0: Jadi.
1: Jadi nih.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek,
0: Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi
3: insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
1: Ungkapin
3: aja. Jadi enggak belakang.
0: Iya.
3: Eh tapi kan
0: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
1: Berarti enggak cocok.
3: Berarti
1: kita cariin.
3: Kita cariin
0: iya.
3: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
3: Itu maksudnya. Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
3: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta,
3: yes.
0: Ya kan? Ada nggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
1: Talk chair dong.
0: Iya kan?
1: Dari sisi kanan dong.
0: Dari ini nih.
1: Dari manjoy dulu.
0: Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
3: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh, gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah, lo ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
1: Swipe right ya? Main Bumble, main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
3: Biar makin banyak,
1: makin lebar
3: probabilitas
1: dari 100 adalah
3: belajar,
1: satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: Bumble. Silakan. Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya kan.
3: Generasi
0: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector.
1: MIRC.
0: Ouch. Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Bahan. Bener.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya, cantik-cantik pas ketemu.
3: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
0: Iya
3: anjir, surupan.
0: Iya.
3: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
3: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu mau beli, Bu.
3: Gak jadi orang Tegal.
0: Iya kalau
3: ada,
0: iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Komunikasi enggak bagus.
1: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa?
3: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masukan.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah,
0: gimana dari dimensi Ardi?
1: Kalau gue
0: menanggapi
1: POV
0: persoalan
1: POV seorang POV perempuan. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
3: Cowok yang di dating app
1: ya. Itu malu lu.
3: Cowok jadi.
0: Oh, Bajoy ada di situ ya? Eksis ya?
1: Mbak, di semua
0: oh, ada,
1: ada itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya asli lagi, enggak ditutup-tutupin dia.
0: Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
1: Oh, Dishub iya ada.
0: Ada.
1: Oh, ada
0: namanya. Oh, iya. Gimana gimana dimensi Ardi?
1: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
1: menurut
0: nih.
1: Gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
1: Okay. Wah oke okay nih gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
1: lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
1: Gaulnya di mana?
0: Oke.
1: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
1: Kalemnya ya, dulu. Santai ngulik. Terus kalau okay nih, baru deh lo deketin.
0: Wih.
3: Kok deketin?
1: Hah?
3: Baru lo hubungin kita.
1: Kan deketin dulu.
3: Deketin dulu bener.
1: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wow. Ini bro, the best emang Pro Kertas.
1: Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga.
1: Iya.
0: Jadi halo Mas Waspres ya kan? Waspres. Jadi ini harus dicontoh teman Pro 2.
1: Lu lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya ayalah. Pep apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau enggak?
3: Yola.
0: Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum.
1: Ya, bentar ya.
0: Oh, yang edit lu juga?
1: Luar biasa.
0: Prau Kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Terus
1: studio latihan, studio bikin dubbing, mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija
1: klub
0: Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila. Disco
1: darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Emang, cocok banget nih buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana itu?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh!
0: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
1: Yoi!
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari Amerika?
1: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound design-nya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gue nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong. Gue agak kaget tiap ngomong dia.
0: Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Baru dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk. Gitu.
0: Ah.
1: Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel yeah. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya kan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada naik turun.
0: Tapi jadi, tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: IP.
0: Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insya Allah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik.
1: Jaman-jaman.
0: Asik. Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: oh gitu
1: gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta yeah. Berarti nanti di EP
2: sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: lagu Aerob 2010
2: ini, nah 2010 lagu ini
0: jadi di recycle nih
2: kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok gak enak
2: ya enak yang original.
1: Udah lah biarin lah
2: ya udah
1: enak ternyata ya. Malah seru.
0: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP. Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
1: oh, itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadi retro we asik
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius?
1: Lo, okay. Lo sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu gue Aero.
0: Oke.
1: Iya.
0: Aero. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
3: Apa?
1: Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya? Ya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Yes, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu guys.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih
1: ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
0: Kenapa jadi sih? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya. Nah,
1: kan? Ini menarik ja.
0: Nah,
1: jadi
0: gimana?
1: Gini ja.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya.
0: Nggak kecil lagi. Ada ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
1: ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding
1: ding ding ding ding ding ding ding ding ding nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
1: Udah ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh.
0: Okay. Cinta.
1: Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita ramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila
0: sih.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Yeah. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: iya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi. Yo, juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2. Buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Asik.
0: Datang
3: aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh. Nanti boleh nongkrong di studio?
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya, kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya nggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa?
0: Suka
1: base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama.
0: Ui.
1: Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave. Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa?
1: Siapa?
3: Siapa tuh sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Garin Nugroho. Joko Anwar banget, wih, Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin.
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aku.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy, ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
1: Boleh, boleh.
0: Retrowave, boleh. Ya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu, gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan, aku bukan. Itu mama. Film horor, pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
3: Oh, iya itu enggak masalah Jepuan horor terus
0: ya. Iya
1: benar boleh.
2: Mengganggu
0: tadi. Udah. Tapi by the way,
1: Raut.
0: Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
1: Sama aja. Thank you.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman Bro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Bro 2. Bye bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halsi teman Pro 2 dengan without me ya. Tadi gue barusan ngobrol sama band Perahu Kertas teman Pro 2 di Music Live Chat, dan sekarang lanjut lagi di Jaga Malam teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, sekarang nih ya, kurang lebih beberapa menit lagi teman Pro 2 akan berlangsung pertandingan perdana Timnas Indonesia di ajang Piala AFF ya. Dan ini Timnas Indonesia sudah meng-share 11 pemain yang akan tampil untuk starting line up-nya teman Pro 2 ya. Ini di penjaga gawang Timnas Indonesia akan memasang Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang Timnas Indonesia melawan Kamboja. Dan di lini belakang teman Pro 2 ada Rizky Rido, Sandy Walls, ada Shane Patinama, dan juga Doni Tripamungkas. Untuk pemain lini tengahnya nih, ini yang akan bermain ada Mark Locke, Ivan Jenner, Tom Haye, Eliano Renders, dan untuk lini depannya ada Beckham Putra dan juga Mitchell Baker teman Pro 2. Dan di cadangannya ya, ini masih ada beberapa pemain Indonesia yang pastinya ini top semua teman Pro 2. Ada Cahya Supriyadi di penjaga gawang, ada Jordi Amat, ada Wahyu Prasetyo, ada Tim Gaipens, ada Rizky Eka Pratama, ada Kadek Agung, ada Brian Fatari, ada Raihan Hanan, Egi Maulana Fikri, Sadir Ramdhani, James Raven, dan juga Ragnar Oratmangun. Wow! Kira-kira apakah Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan di malam hari ini teman Pro 2 melawan Timnas Kamboja? Tapi kalau prediksi gue ya, ini Timnas Indonesia bakal menang besar teman Pro 2. Kalau prediksi gue, Indonesia bakal menang dengan skor 4-0. Kalau menurut kamu berapa kosong teman Pro 2?

0: kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi back banget.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

That was Tulus, teman bro dua. Dengan teh hijau ya. Teh hijau malam-malam enak kali ya. Sambil nonton timnas Indonesia melawan timnas Kamboja, teman bro dua, di pertandingan pertamanya timnas Indonesia di Piala AFF ya. Tapi tadi udah Oza bahas tentang Piala AFF. Sekarang ada yang membanggakan juga nih dari Indonesia pastinya, teman bro dua. Ini setelah sukses di film pertamanya, ini sequelnya Jumbo, teman bro dua, kini dalam tahap pengembangan. Wow, akankah ada Jumbo kedua ataukah Jumbo dengan tema yang berbeda, teman bro dua? Jadi setelah sukses besar nih ya, menggait jutaan penonton, ini film Jumbo karya Rian Adriandi ini resmi dipastikan mendapatkan sequel terbaru. Jadi kabar bahagia ini diungkapkan langsung oleh sang produser, yaitu Angga Dwimas Sasongko, teman pro 2, dalam wawancara eksklusif bersama Variety. Dan saat ini Jumbo 2 nih sudah resmi memasuki tahap pengembangan atau development, mengingat prosesnya butuh detail dan juga kualitas yang ekstra. Jadi Visinema nih sudah memasukkan proyek ini ke dalam slot jangka panjang untuk tahun 2030, teman pro 2. Wah, siapa nih yang sudah excited ya? Sudah menunggu-nunggu Jumbo ya, mudah-mudahan bisa tayang di tahun 2030, teman pro 2. Tapi sambil nunggu ya Jumbo kedua, teman pro 2, kita dengerin dulu nih salah satu soundtrack Jumbo yang menurut gua pribadi bisa menyentuh hati banyak, termasuk hati gue sendiri, teman bro dua. Kalau dengar lagu ini kadang-kadang suka bikin menitikkan air mata ya. Kadang-kadang ingat sama keluarga, ingat sama anak. Kalau kamu dengerin lagu ini, keingetan sama siapa, teman bro dua?

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Yes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

terbaik kamu, Rex Orange County, teman Pro 2. Dengan The Shit ya, yang barusan kamu dengerin di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Gimana nih, buat kamu yang sudah siap-siap menonton film Spider-Man ya, yang akan segera tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu di Indonesia, teman Pro 2. Kalau biasanya nih, kita kalau nonton film dari Marvel, teman Pro 2, itu jangan keluar dulu sampai benar-benar mati tuh bioskop ya. Karena ini Spider-Man Brand New Day bakal punya satu post credit scene yang jadi penghubung dengan Avengers Doomsday, teman Pro 2. Dari kabar terbaru nih yang menyebutkan bahwa Spider-Man Brand New Day ini hanya akan memiliki satu post credit scene. Dan adegan tersebut dikabarkan ini bakal menjadi penghubung langsung menuju Avengers Doomsday. Nah, menurut kamu teman Pro 2, siapa nih yang bakal muncul di post credit scene-nya Spider-Man Brand New Day yang sebentar lagi bakal tayang, teman Pro 2?

Teman Pro 2, udah masuk di jam 9 malam nih, masih barengan Oza ya, sampai jam 11 malam nanti. Nah ini buat kamu yang masih di jalan mungkin, yang pengen tahu update dari pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Kamboja ya teman Pro 2. Sekarang sudah masuk di menit 30 nih teman Pro 2, dan Indonesia sudah unggul dengan skor 3-0 teman Pro 2 ya. Dua gol dicetak oleh striker terbaru Timnas Indonesia, ada Mitch Baker, dan satu gol lagi dicetak oleh Sandy Walls teman Pro 2 ya. Nanti Oza bakal update-update terus tentang pertandingan antara Indonesia dan juga Timnas Kamboja teman Pro 2, pastinya juga ditemenin sama info-info terupdate dan juga info-info menarik dan juga lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2.

0: minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.
3: Halo, Joy. Kenapa?
4: Nay, gue khawatir deh.
3: Kenapa, Joy?
4: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
3: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
4: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
3: Oh, gitu ya?
4: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya

0: tetap aja. Yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Feby Putri featuring Firsa Besari, teman Pro 2, dengan Runtuh ya. Enak banget lagunya didengar di malam hari ini, teman Pro 2. Tapi masih dari ajang yang baru selesai, teman Pro 2, kemarin ya, yang berhasil menjadikan Spanyol menjadi juara Piala Dunia, teman Pro 2. Ini Piala Dunia 2026 telah selesai. Dan selesai dari acara besar Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2, ini Lisa Blackpink baru saja mencapai sejarah baru dalam karirnya nih. Jadi Forbes mencatat Lisa Blackpink ya sebagai artis Thailand dan juga artis K-pop perempuan pertama yang menjadi penampil utama di Piala Dunia. Bukan itu aja, teman Pro 2, dia juga mencatat sebagai satu-satunya artis K-pop dengan bayaran tertinggi selama Piala Dunia 2026 dengan total pendapatan mencapai 217 miliar rupiah. Wow. Jadi dia, ini ada total pendapatan tokoh terkenal nih yang ada di gelaran World Cup 2026, teman Pro 2. Yang pertama, ini pendapatan termahal itu adalah didapat oleh Shakira dengan pendapatan 15 juta pound sterling. Dan di bawahnya nih, ini ada Justin Bieber, teman Pro 2, dengan 12 juta pound sterling ya. Dan di posisi ketiga ini ada Timothy Calmette dengan 12 juta pound sterling. Dan di posisi empat ini ada Lisa Blackpink dengan pendapatan 9 juta pound sterling. Wow, ini luar biasa banget ya pendapatannya. Dan pendapatan Lisa kemarin sebagai pengisi acara di Piala Dunia itu sekitar 217 miliar rupiah. Gokil, teman Pro 2 ya. Itu kalau gua punya pendapatan seperti Lisa, hanya ngisi satu acara mendapatkan 219 miliar, mungkin gua gak akan bekerja selama 10 tahun, teman Pro 2 ya. Kalau lu gimana, teman Pro 2? Kalau dapat 219 miliar hanya dengan satu kali kerja, lo kira-kira bakal kerja lagi atau nyantai-nyantai aja, teman Pro 2?

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Masih barengan Oza ya, sampai jam 12 malam nanti. Dan ini ada berita bahagia, teman Pro 2. Dari ganda putra Indonesia, sang pemain badminton andalan Indonesia, teman Pro 2. Ini dari Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri yang berhasil membawa pulang satu gelar dari China Open 2026. Mereka sukses mempertahankan gelar usai mengalahkan pasangan nomor satu dunia asal Korea, teman Pro 2, yaitu Kim Won Ho dan juga Seo Sung Jae dengan skor 16-21, 21-19 dan juga 21-19. Kemenangan ini juga menjadi gelar beruntun setelah pekan lalu ini Fajar dan juga Muhammad Sohibul Fikri nih menjadi juara Japan Open 2026. Sementara itu, China mengamankan dua gelar melalui sektor ganda campuran dan juga ganda putri, dan gelar tunggal putri diraih oleh Akane Yamaguchi. Sedangkan Chou Tenshin dari Taiwan ini keluar sebagai juara tunggal putra sekaligus mengakhiri penantian gelar Super 1000 sejak Indonesian Open di tahun 2019. Wah, makin gacor aja dia, Fajar dan juga Fikri, semoga bisa menjadi juara di pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Udah mau jam 10 teman Pro 2. Tandanya sebentar lagi lo bisa ikutan request ya di Jaga Malam kali ini. Jadi seperti biasa teman Pro 2, lo bisa langsung ikutan request di 0811 800 105. Dan jangan lupa kalau misalkan Oze yang siaran pasti ada topiknya teman Pro 2. Menurut lo gimana sih penampilan timnas Indonesia ya di pertandingan pertama di Piala AFF? Kasih tahu dong ke gue teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Kamu juga bisa langsung request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2.

Serang 9 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Udah masuk di jam 10 malam nih. Waktunya kamu request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2 ya. Seperti biasa kalau yang siaran ada topiknya nih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, teman Pro 2. Gimana, teman Pro 2? Buat lo, gue pengen tahu komentarnya. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Kamboja. Komen lo gimana nih dengan penampilan dari Timnas Indonesia ya. Bisa ikutan request kayak yang satu ini, teman Pro 2. Assalamualaikum, selamat malam Kak Oza. Waalaikumsalam. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik ya. Namaku Bahrum dari Kemayoran. Katanya menurut gue sih penampilan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman fantastis, keren katanya. Mau request lagunya Green Day, American Idiot, atau enggak lagunya Nekila, MMG, My Mind Gue. Katanya salam spesial untuk Aceh cantik, kemarin udah jalan dan makan bareng katanya. Oke, semoga Kak Oza panjang umur, sehat selalu, amin. Terima kasih Bahrum ya, yang sudah ikutan request. Katanya doi mau dengerin lagunya Naikila yang My Mind Gue. Oke, coba Oza cariin dulu ya. Harusnya sih sudah ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi yang ikutan request di 0811-800-1005. Ini sudah ada yang ikutan nih. Kali ini dari siapa ini, sebentar. Ada dari Rico nih. Rico yang ada di Bintaro ya. Katanya mau request lagunya It's Only Me dari Caleb J. Katanya lagi nonton Timnas Indonesia di YouTube sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta. Wow, luar biasa ya. Kalau kata dia, kata Rico, menurut gue permainan Timnas Indonesia ini udah bagus banget ya. Udah keren banget, udah cascis-cus. Kayaknya udah jago banget nih Timnas Indonesia. Jangan lupa diputerin ya lagu Caleb J-nya Oza, sama-sama nanti bakal Oza puterin. Ditunggu Rico ya. Lanjut lagi di 0811-800-1005. Ya, ada perempuan nih. Ada Dewi yang ada di Bekasi. Katanya dia mau request lagunya siapa ini? Juicy Lucy dan juga Adrian Halif yang judulnya Sialan. Katanya menurutku Timnas Indonesia yang sekarang keren banget mainnya dan juga pemainnya ganteng-ganteng. Waduh, kalau dari POV perempuan ya. Pastinya Timnas Indonesia sekarang ganteng-ganteng banget, teman Pro 2. Dan apa ya, menurut gue ukuran badannya tuh udah proporsional semua dan keren-keren sih, cakep pokoknya ya, permainannya juga cakep dan pastinya keren-keren banget. Dan gue yakin sih Indonesia bisa jadi juara di Piala AFF 2026. Tapi menurut kamu gimana, teman Pro 2? Kasih tahu Oza dong di 0811-800-1005. Dan kamu juga bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu dengan format nama, spasi, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Oza puterin dulu. Tadi ada yang request lagunya Naikila dengan MMG, My Man Gue, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kamu sialan teman pro 2. Luar biasa ya. Penampilan timnas Indonesia semakin menggila teman pro 2. Sekarang skor udah di 5-1 ya. Untuk kemenangan Indonesia melawan timnas Kamboja teman pro 2. Ini sudah ada yang ikutan komentar nih. Para teman pro 2 yang gak mau kalah ya ikutan komentar. Menjadi komentator di malam hari ini. Ini ada dari siapakah selanjutnya? Ada dari Intan di Tebet nih. Katanya kalau menurutku Kak Oza, penampilan timnas Indonesia kali ini udah ganteng banget deh. Kayak pemain-pemain Indonesia. Dan juga kostumnya, jersinya keren banget. Warna putih. Wow, keren kata dia. Mau request lagunya Afgan dong Kak Oza. Yang judulnya Lenggang Puspita diputerin ya. Boleh. Ditunggu nanti bakal Oza masukin ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada juga lanjut di 08118001005 dari Dodi yang ada di Bekasi nih. Katanya update skor dong, gue lagi di jalan menuju Bandung. Tadi skornya udah Oza update ya, kemenangan untuk timnas Indonesia. Di skor 51 sekarang sudah masuk ke menit 87 nih teman Pro 2. Oke, katanya menurut gue semoga Indonesia bisa masuk final di Piala AFF kali ini dan bisa membawa gelar juara untuk timnas Indonesia. Mau request dong lagu Anmes yang judulnya Andaikan Kau Datang buat nemenin perjalanan menuju Bandung malam hari ini. Oke, boleh ditunggu yang sudah ikutan request ya. Kalau yang mau request harus ikutan topik dulu dong. Nggak usah pengen tahu nih, menurut kamu gimana penampilan timnas Indonesia malam hari ini melawan timnas Kamboja ya di ajang Piala AFF 2026. Lanjut lagi, masa baca request yang sudah masuk teman Pro 2. Ada dari, wah kayaknya kebanyakan laki-laki nih teman Pro 2. Ada dari siapakah ini? Ada dari Viko nih. Viko yang ada di Cibinong. Katanya timnas Indonesia lagi bertanding nih di dekat rumahku Kak Oza, tapi sayangnya aku belum sempat nonton secara langsung. Wah gak apa-apa dong ya. Katanya aku mau request dong lagu dari It Gitaf yang judulnya Takut. Diputerin ya Kak Oza, karena aku sambil ngerjain tugas. Oke, ditunggu buat kamu yang sudah ikutan request. Yang belum request masih Oza tunggu sampai jam 11 malam nanti ya. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Dan juga harus ikutan topik dulu dong. Menurut kamu penampilan timnas Indonesia di Piala AFF ini gimana teman Pro 2 ya? Kasih tahu Oza. Masa tunggu sampai jam 11 malam nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jakarta teman terbaik kamu. It Gitaf teman Bro 2 dengan Takut ya. Yang barusan usang puterin di 105 FM Pro 2 Jakarta. Siapa sih yang kadang-kadang suka takut kalau pulang malam teman Bro 2? Jadi kalau misalkan kamu nih pulang malam dari kantor ya, apalagi buat yang perempuan, hati-hati banget di jalan ya. Kalau bisa langsung buru-buru aja pulang. Jangan berhenti untuk beli sesuatu dulu atau untuk mampir dulu. Ya harus ingin cepat-cepat aja nyampe di rumah. Kalau misalkan kamu naik motor, hati-hati, jangan terlalu ngebut. Tapi kalau memang jalanannya kosong, digas aja ya. Karena takutnya banyak banget kejahatan teman Pro 2. Biar supaya terhindar dari kejahatan, kamu fokus aja naik motor, ngebut aja teman Pro 2 ya. Hati-hati di jalan tapi pastinya. Buat teman Pro 2 yang lagi on the way ke rumah nih ya, jangan ngebut-ngebut juga sih sebenarnya. Tapi juga jangan terlalu lambat ya teman Pro 2, karena ngeri banyak begal sekarang teman Pro 2. Lanjut lagi ya, baca request yang sudah masuk di 0811 800 105 ya. Ini ada dari siapakah selanjutnya? Ada dari Ayu nih, Ayu yang ada di Cipete, Jakarta Selatan. Katanya gue mau request lagunya Nona dong, yang judulnya Rollerblade. Katanya buat salamnya aja buat penyiarnya, semangat terus. Dan buat timnas Indonesia selamat, udah menang dengan skor 5-1. Boleh ya. Ditunggu Ayu, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lagunya Nona yang Rollerblade ya. Sudah usah siapin, lanjut lagi. Di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ada dari Bondan nih, yang ada di Cijantung, katanya mau request lagunya Peter Pan dong. Yang mana aja? Katanya buat nemenin aku di jalan malam hari ini. Katanya buat timnas Indonesia, komentarku udah bagus banget. Terus ditingkatkan ya, kalau bisa jangan kebobolan. Boleh. Oke. Lanjut lagi bacain request lagi deh. Satu lagi yang sudah masuk. Kalau buzzer gak aku puterin ya. Terima kasih buat yang ikutan request, tapi kalau buzzer gak bakal ku bacain. Ada lagi siapakah ini? Selamat malam Kak Ozan. Aduh, namaku bukan Ozan. Namaku Oza ya. Dari Pras yang ada di Pondok Benda Indah Tangerang Selatan katanya. Oke, Pras baru pulang dari kantor nih. Baru sampai rumah ya kan, pulang dari Jogja. Katanya kirim salam buat pacar aku Nuraini. Katanya salam juga buat temanku Muhammad Arif dan request lagunya Cherry Bell, judulnya Brand New Day. Jangan lupa diputerin dan makasih Kak Ozan. Salah kamu namanya ya, puterin gak nih? Namaku Oza, bukan Ozan ya. Tapi thank you buat Pras yang ada di Pondok Benda Indah Tangerang Selatan. Nanti coba dicari lagu Cherry Bell-nya ya. Satu lagi di 0811 800 105. Ada dari Rio nih, yang ada di Mampang, mau request lagunya Enau dong, yang judulnya Sesi Potret. Boleh. Katanya penampilan timnas Indonesia malam hari ini kece banget Kak Oza. Gak ada obat, apotek tutup. Wih di, komplit tuh ya. Thank you buat kamu Rio yang sudah ikutan request di Pro 2 Hit List malam hari ini ya. Langsung aja Oza Putri, satu buah lagu dari Nona teman Pro 2 dengan Rollerblade. Udah siap belum? Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Now featuring Ariel Semana dengan sesi potret. Ya, harus mengakhiri perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist malam hari ini, teman Pro 2. Tapi thank you banget buat kamu semua yang udah stay tune dari jam 7 malam tadi ya, sampai dengan jam 11 malam, teman Pro 2. Masih banyak lagu-lagu enak nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 malam ya. Kalau begitu, usah pamit teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan bye-bye teman Pro 2.

Soul Begitu Pom Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado. Teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Eka Risti membawakan program siaran hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik,

0: dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

goes out to, you know who this goes out to. Yeah.

0: Kecilnya Mama AI dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
5: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Súbeme la radio.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.
3: Jazz Music
4: Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: The music.
1: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single loh.
2: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kembali menemani teman Pro 2 dari kawasan Puncak Tikalo, Pro 2 mana teman terbaik Ambu. Hello, good morning, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget lah kembali lagi pagi hari ini sepada hadir menemani terus ruang dengar teman Pro 2 di hari Selasa 28 Juli 2026. Dan kali ini bareng aku Lydia Karisti yang pastinya bakalan terus menemani teman Pro 2 di pagi ini sampai jam 10 pagi ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 di hari Selasa ini? Semoga udah mulai semangat ya. Walaupun mungkin setadi pagi kalian lagi ngajakin alarmnya negosiasi tambah 2 menit, tambah 5 menit ya. Karena mungkin masih ngantuk ya. Yang penting sekarang udah move on gitu ya. Udah siap-siap, apalagi yang teman Pro 2 juga udah mungkin di jalan ya, di sekolah, mau kampus, mau kerja juga. Karena mungkin jaraknya jauh, jadi pagi-pagi tuh harus bergegas banget teman Pro 2 ya. Yang mungkin masih di rumah, masih menikmati sarapan pagi hari ini ya. Semoga ada tenaga yang baru buat kamu. Makasih juga pagi hari ini udah memilih Pro 2 menjadi teman terbaik kamu sepanjang hari nantinya ya. Yang paling pasti teman Pro 2 ya, hari Selasa ya, biasa dibilang hari nanggung banget gitu ya. Karena Seninnya yang sibuk banget udah lewat, tapi weekendnya kayaknya masih berasa jauh banget. Tapi teman Pro 2 pastinya hari ini cocok banget kita untuk ngegas kerjaan lagi ya, lanjutin target yang mungkin kemarin-kemarin sempat tertunda. Karena ini juga menjelang akhir bulan, teman-teman yang mungkin berkutat dengan yang namanya target harus bergegas banget karena tinggal udah beberapa hari lagi bakalan tutup buku ya. Semoga hari ini makin produktif daripada hari kemarin ya. Pasti aku masih bakalan temenin kamu dengan deretan lagu-lagu hits Indonesia dan juga internasional gitu teman Pro 2. Update informasi lagi yang lagi viral dan ramai diperbincangkan, tenang aja ya. Ngobrol seru dan pastinya kita bakalan cerita-cerita pagi hari ini ya. Semoga juga nanti aku bisa menemani teman Pro 2 yang lagi di rumah, di jalan ya, yang lagi sibuk banget di kantor juga ya, yang belajar, fokus belajar ya. Oke, pagi hari ini tetap stay tune aja di 97.7 FM teman terbaik kamu ya, biar Selasa kamu makin terasa seru pagi hari ini dan pastinya lebih berwarna. Kita dengerin dulu Blackpink dengan How You Like That, semoga bisa menyemangati paginya kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pagi hari ini Tong Lydia masih temenin kalian semua ya. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin masih di jalan, masih di balik kemudi, mobil apa motor, terus lagi dengerin kita, semoga sampai ke tujuan dengan selamat ya. Dan pastinya tetap fokus pagi hari ini, karena di jam-jam segini di jalanan masih pada sibuk banget sih teman Pradua ya. Karena banyak banget pastinya yang beraktivitas di pagi ini ya. Udah mulai kepikiran belum gimana harinya kamu di hari ini teman Pradua? Ya pasti penuh dengan kejutan gitu ya. Yang paling pasti siap aja menghadapi segala sesuatu hari ini ya. Entahlah yang terjadi itu baik atau mungkin kurang baik gitu ya. Kita harus tetap siap untuk menjalani hari Selasa ini gitu teman Pradua. Yang pastinya juga jangan lupa doanya sebelum keluar rumah ya. Biar kita sedikit terlindungi, bukan sedikit sih, emang terlindungi gitu ya. Apapun yang bakalan terjadi, entahlah di jalan atau di kantor, sekolah, kampus, pokoknya bakalan lancar aja gitu teman Pradua ya. Oke, kalau ngomongin juga soal cuaca, sedari pagi udah mulai mataharinya udah cerah ya. Dan kita pasti udah tahu belakangan ini kota Manado bahkan pun Indonesia sendiri ya, lagi emang ditemenin sama cuaca yang cukup panas gitu ya. Katanya sih memasuki masa-masa kemarau gitu teman Pradua ya. Banyak juga ada berbagai informasi di luar sana ya, yang katanya angin-anginnya juga ada ya. Bahkan pun kita kalau lihat updatean BMKG untuk cuacanya ya memang gitu teman Pradua ya. Jadi penting banget kita untuk mengupdate cuaca. Selain cuacanya, di cuaca panas penting banget juga teman Pradua ya, aku ingetin untuk tetap menghidrasi tubuh kamu dengan air putih. Kalau mungkin teman Pradua kalian sering lupa gitu ya minum air putih. Nah mulai sekarang jangan sampai sepelekan hal itu ya. Karena juga menurut dokter spesialis keluarga ya Jacinta, tubuh kita tuh yang kekurangan cairan itu bisa membuat pembuluh darah menyempit sehingga tekanan darah itu bakalan meningkat. Nah sebaliknya teman Pradua ya, ketika tubuh kita terhidrasi dengan baik, volume darah itu bakalan tetap stabil, sirkulasi menjadi juga lebih lancar dan tekanan darah itu bakalan lebih mudah terjaga. Bahkan sebuah penelitian juga selama 9 tahun tuh menemukan kalau orang yang rutin minum 6 gelas air putih atau lebih setiap hari ternyata memiliki resiko hipertensi lebih rendah dibanding mereka yang hanya minum 1 gelas air putih atau kurang ya. Memang walaupun demikian gitu ya, dari penelitian seorang ahli gizi juga Patricia Kolesa, ia pun mengingatkan bahwa tekanan darah juga dipengaruhi sama pola makan ya, aktivitas fisik dan juga gaya hidup. Jadi sebenarnya memang minum air putih itu penting banget, tapi tetap harus kita barengi dengan kebiasaan hidup sehat dan juga hal-hal yang lain gitu teman Pradua ya, yang bisa kita lakuin untuk menjaga tubuh dan kesehatan kita. Jadi kalau kalian selalu minum ketika udah haus banget, mendingan sekarang dirubah ya. Cuaca juga nih udah panas banget di luar sana, jangan tunggu sampai haus banget dulu ya baru minum. Pastikan kebutuhan cairan teman Pradua terpenuhi hari ini setiap harinya ya, supaya tubuh kalian tetap fit dan pastinya kesehatan jantung dan kesehatan tubuhnya kalian itu tetap terjaga.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

0: diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Selamat Pradu ya, thank you banget kalian masih setia dengan Pradu Amanda dan teman terbaik kamu. Pagi ini aku masih temenin kamu ya, apalagi untuk teman Pradu yang mungkin hari ini gak kemana-mana karena bisa dibilang kurang sehat atau emang ada kegiatan di luar rumah. Tenang aja, kalian gak bakalan kesepian karena aku bakalan terus update informasi buat teman Pradu. Selain itu juga aku bakalan temenin kamu seru-seruan di sepanjang pagi hari ini gitu teman Pradu ya. Mungkin pagi ini kita agak, bukan agak sih, mungkin kita lagi bergembira banget gitu ya pagi hari ini. Kenapa? Wey, yang belum tahu sini aku kasih tahu kenapa kita warga Indonesia harus bergembira walaupun emang ini masih awal-awal banget ya. Aku update nih dari Piala AFF 2026 karena ada kabar yang membanggakan datang dari timnas Indonesia di mana skuad Garuda sukses mengalahkan kemarin atau tadi malam Kamboja dengan skor telak 5-1 pada laga grup A Piala AFF 2026 yang digelar kemarin di Stadion Pakansari Bogor ya. Nah, bisa dibilang, jadi ketika mendapatkan kemenangan ini tuh Indonesia tuh mengoleksi 3 poin ya untuk sementara dan berada di peringkat ketiga klasemen grup A. Nah, posisi ini juga masih ada di bawah Vietnam yang memang menang 0-7 atas Timor Leste. Juga Singapura yang memimpin klasemen dengan 6 poin dari 2 kemenangan. Nah, bisa dibilang untuk peluang Indonesia sendiri naik ke puncak klasemen masih terbuka ya pada pertandingan nanti di Jumat 31 Juli di mana kita bakalan menghadapi yang namanya Timor Leste di Chonburi Municipal Stadium Thailand. Nah, sementara Vietnam sendiri dijadwalkan bakalan bertemu dengan Singapura ya. Kayaknya walaupun memang masih terlalu awal ya untuk bergembira banget, tapi ini satu kebanggaan juga buat kita ya. Yang pasti ini boleh menjadi juga semangat buat timnas Indonesia ya yang masih bakalan menghadapi beberapa pertandingan lagi gitu ya di AFF 2026 dan pastinya kita doakan mentalnya itu lebih baik lagi, bahkan pun segala teknik ya, segala apalah teman Pradu yang nanti terjadi di lapangan tuh bisa menguntungkan timnas Indonesia ya, karena udah dari awal aja kita udah mendukung banget gitu teman Pradu, apalagi untuk timnas kita. Wah, kemarin-kemarin ya kita tinggalin dulu kita tinggalin dulu untuk Piala Dunia ya, yang masih bersedih dengan Piala Dunia, sekarang harus bergembira dong ya, karena timnas kita walaupun memang masih awal udah menang gitu ya melawan Kamboja dan semoga juga nanti pertandingan di hari Jumat 31 Juli itu Indonesia tampil dengan baik dan semaksimal mungkin ya. Kita tetap dukung Indonesia dan pastinya semangat untuk timnas Indonesia.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: The music.
1: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Oke, Teman Pro 2, Spada masih menemani ruang dengar Teman Pro 2 pagi hari ini. Dan kali ini masih bareng Lydia Ekaristi ya. Masih bareng aku pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 ya. Gimana kalau kita sedikit bahas topik pagi ini? Siapa tahu ada yang gabung Teman Pro 2 ya. Mungkin topik aku bakalan bikin kamu kesel, tapi gak masalah. Yang pengen curhatin kesalahannya kamu pagi hari ini, boleh banget langsung aja di sini ya. Hal receh apa sih Teman Pro 2 yang mungkin bikin kamu kesel pagi-pagi? Mungkin bukan pagi ini, pagi-pagi yang kemarin gitu ya, ada hal receh yang bisa tiba-tiba bikin kamu kesel pagi-pagi. Misalnya udah siapin apa ya, makanan, tapi makanannya dimakan ade atau orang rumah ya, pas kamu mandi dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin udah cepet-cepetan banget gitu Teman Pro 2, tapi charger kamu ketinggalan. Apalagi zaman sekarang ya, namanya charger udah penting banget, udah ngalahin yang namanya dompet gak sih Teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita bahas itu aja pagi hari ini ya. Dan aku lagi live TikTok. Aku lagi mau live TikTok nih Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen bahas topik pagi hari ini, boleh banget langsung aja dari TikTok kita juga. Lydia masih bakalan temenin kamu pastinya sampai jam 10 pagi ya. Selamat beraktivitas ya buat teman-teman di hari Selasa ini. Semoga aktivitasnya kalian di hari Selasa ini lancar jaya ya. Bawa berkah juga buat kamu sendiri dan pastinya semangat gitu Teman Pro 2 ya. Apalagi untuk teman-teman yang hari ini kerjaannya di luar ruangan gitu ya. Ini Kota Manado lagi panas-panasnya dan aku yakin juga hampir seantero Sulawesi Utara, bahkan pun Indonesia mungkin ada beberapa tempat lagi memang berasa banget untuk panasnya. Dari pagi juga udah panas banget, bagaimana nanti tengah hari ya. Semoga juga kalian gak patah semangat, tapi yang pasti menghidrasi tubuh kalian dengan air putih gitu ya. Dan kita bahas topik ya, nanti kalau pengen gabung dari TikTok juga boleh. Aku sempat live TikTok dulu nih, sekitaran sejaman gitu Teman Pro 2. Topik kita pagi hari ini, hal receh apa sih yang bikin kamu kesel pagi-pagi? Mungkin bukan pagi ini, ada pagi-pagi sebelumnya, langsung aja curhatin di sini ya. Line WhatsAppnya Pro 2 boleh juga ya, WhatsAppnya Pro 2 di 0851 90 88 97 97. Kalau pengen gabung ya, chat aja di TikTok kita karena Lydia juga lagi live ya pagi hari ini ya. Nanti aku masih bakalan balik lagi, siapa tahu ada yang bergabung buat tanggepin lagi topik kita pagi-pagi ini, walaupun memang mungkin topik ini bakalan bikin kamu kesel juga gitu Teman Pro 2 ya, karena mengingat pagi yang bikin kamu kesel ya, itu agak gimana gitu Teman Pro 2 ya. Tapi udahlah ya, kalian nanti kalau mau gabung boleh dari WhatsApp kita, dari TikTok juga. Aku putarin dulu beberapa single buat Teman Pro 2 sambil menunggu buat kamu-kamu yang pengen bergabung pagi hari ini. Pastinya masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

teman-teman Pradua, kalian lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pradua dari RRI Manado ya. Selamat pagi untuk teman-teman yang baru aja dengerin kita, baik itu dari channel 97.7 FM atau dari aplikasi streaming RRI Digital, ataupun untuk kalian yang lagi tontonin radio saat ini. Cileh, tontonin radio ya. Maksudnya dari TikTok gitu ya. Teman-teman di TikTok, selamat pagi. Thank you banget udah mampir-mampir ya. Jangan lupa tap-tap layarnya, biar makin banyak yang gabung gitu maksudnya di sini ya. Tadi selamat pagi juga buat yang udah tinggalin komen-komen Kakak Iwan Lintang ya. Salam juga dari Manado ya. Salam untuk teman-teman yang ada di Sumatera Selatan. Selamat pagi semuanya. Kakak Capricorn juga selamat pagi, yang selalu komen-komen kita juga, selalu support ya. Thank you banget, selamat beraktivitas ya. Salam juga untuk teman-teman dari Kakak Palu Mara, katanya salam dari Palu. Iya, teman-teman Palu, selamat pagi. Gimana Palu pagi ini? Ya, panas, cerah, cerah apa hujan gitu ya. Oke, okay, dari Guinness Farm ya, Guinness Farm ya. Oh weleh, ini deh yang tiap hari jadi denger ini kata DP orang. Oh iya, yeah, selamat pagi kakak, thank you banget udah dengerin kita ya. Tapi gak tiap hari juga kali ya. Terus aku gak ada liburan dong ya. Kakak Guinness dari mana nih? Dari Manado nih pasti. Ya selamat beraktivitas ya pagi hari ini ya. Untuk kakak cek tek, apa nih? Aduh apa sih, pacek. Pacek OTK apa nih? Semangat pagi juga buat kamu ya. Palu katanya panas pol. Iya sama, Manado juga kakak. Tapi yang pasti jangan cuman panasnya aja yang pol ya. Semangat kalian juga untuk beraktivitas, untuk kerja di hari ini harus pol-polan ya. Guinness Farm, semangat RRI Manado. Thank you banget kakak, semangat juga beraktivitas ya pagi hari ini ya. Semoga hari ini jadi salah satu juga hari terbaik buat kakak ya. Oke, back to the topic gitu teman Pradua. Kalau ngomongin soal hal receh yang bikin kamu kesel pagi hari ya, kayaknya lumayan banyak gitu teman Pradua ya. Tapi kalau mau kita bahas satu persatu, bikin moodnya pagi ini jadi hilang gak sih teman Pradua ya. Tapi gak masalah, aku iseng-iseng aja pengen topik pagi hari ini ya. Karena udah emang udah gak kepikiran topik apa, udah kebanyakan topik gak sih tiap pagi kita bahas ya. Jadi memang kayaknya otak aku lagi pengen ke situ aja, hal-hal yang bikin kamu kesel pagi hari gitu teman Pradua ya. Kalau bisa dipilih teman Pradua, kamu yang lebih ngeselin mana sih? Misalnya bangun kesiangan, pas mau mandi kehabisan air, apa lagi nikmatin kopi tiba-tiba kopinya tumpah. Ada kan yang teman Pradua sekarang kalau pagi hari itu kalau nggak apa ya nikmatin yang namanya kopi itu biasanya kayak inspirasinya belum keluar ya. Atau paling keselin kalian tuh lagi menghadapi macet sekarang tapi sebenarnya udah bener-bener telat ya. Semuanya kayaknya ngeselin banget nih ya, teman Pradua ya. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pradua? Kalau jujur kalau aku sih pengen siap-siap terus airnya habis atau airnya mati gitu teman Pradua tuh berasa banget kayak aduh kalau orang Manado bilang suka moba kuku. Moba kuku permasi pagi, takutnya ada yang berasa diajak berkelahi gitu teman Pradua ya. Tapi gitulah ya, kalau pagi-pagi kita tuh kayak udah gerasak-gerusuk, gedebak-gedebuk, udah kejar-kejaran waktu gitu teman Pradua, terus pengen mandi gak ada airnya, berasa jadi gimana ya, pengen tidur lagi. Nggak, sebel lah istilahnya ya. Tapi apapun hal-hal yang terjadi buat teman Pradua pagi hari ini, semoga nggak bikin kamu kendor semangatnya untuk beraktivitas di hari Selasa. Kita juga masih bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu hits yang pastinya semangat. Siapa tahu lagu-lagu ini bisa menyemangati ruang dengar teman Pradua ya setiap pagi ya. Oke, kita dengerin dulu beberapa single ya, dan Lydia masih bakalan kembali untuk teman Pradua. Yang pengen kirim-kirim salam boleh, yang pengen request belum boleh ya sayang. Untuk requestnya itu nanti di jam 10 sampai jam 12 nanti di santai siang ya. Kalau pengen kirim salam ke siapa aja boleh, nanti aku bacain ya. Oke, thank you teman Pradua ya. Kita dengerin dulu beberapa single buat kamu dan aku masih bakalan kembali.